akuru kwa rozi muhando nero goto kulira sumurubulibu mwosine kibaga wa siyara misi eje iga omwanene tiga koe obale merelia asebi onsi na onsi tiga toe obale merelia no nyembali moko ondoka nga liguliri ama utali ya mentire aya mwosabe ikiagena nero kuruwa obale merelia estresi te waka yobo gima ilindonyo lenga kuirusi limoyo no tuensi no tobe kira niri asegu ni yue yemo tiga tonago sugu mana iga omwanene tiga akoe obale merelia no nyembali waete ire vinge kwara aligerere no nyembali base kerere tu baga tugu tu baga kore rujiki ango obale mereli ya boka bakonya toko kore rabu ende toko nyora mangana meyege sa asenchira yo obo ikirano DJ Rise umana mabudango chabale asomurubuli watara webirundu bege sa biyama nasogo sanga na nchiritari ane lide nyaboke moko goti

0: Awani plan ya buat ni ukui beredi hari ni nasional. Yo muka kau aduh ni hari ni biasa. Oh no, tak jaya ni orang nyombak no aduh ni orang kunci kau ni buang gogoja. Kau sahaja isiko kau ikan ini.
1: Nigo tegerete umurubili umwenta bananya na Vincent Babu. Eje nenta bananya na Vincent Babu. Eje Niggas FM na Vincent Babu. Bono nepo tangoyoka na Vincent Babu.
0: Yani hatari kubwa, moto kubwa, dangerous position. Akanyorege tu ndugire sanduku.
1: Umurubili umwenta bananya na Vincent Babu.
0: Wano wano. Umurubili uwa tulire nacha acha rama mbona nane kurwero.

Yes. Manche matakele na kata ya tinga Itu kuli yale na kukwana nga mga no moke Mga no mwenge sana po mga kasamu yonzombi Akaibiro 1948 Akaibiro tu mwaka 48 Chinse mochi iria Che nya ingiri Alibu nya orosa location Nseme iria po mwurenda Na kiweta wote veli ya po mwusubati nga Otale nge wanju ilane Mwaka rubaina nane na jibu rubu mwaka rubaina nane Akabane rubu mwano gatano Ase family Ya bana Iyo Asa bana batano nomo Akande skuru ya kebute Akamanya kuendale skuru ya itierio Lakini ngari itierio Tachi kubele kegege tambe Akande ororo Iyo bono Akande ororo Aga soma Tamwe ya mayoka Tamwe wani yoka Senge njie chibesa na mwumate kusia Alimla chibesa chiko jichabu mwanchombo tekerali Esa uliobo taka Aka egabidi aka ruskuru Lakini rende Buna alengu mwonto mwoge Aka nyolega azibuna Mwonto okotomu Nga gendari Ilali rube liga Gendari koreke iga Ega asia kanyolaga Jinse mochi ya kisumu Eko tia nena ya kisumu Gari lokoti Lakini vona anu hatu kwa jomobu Anzibu kiteke Nuhete kiteke Ekyo E solo Wano kare gari kisumu gari Kote kaa korele wana mangana Yo visi oira marube Otomiru gari lomo nene Korele kena keria Maragobe kwa Kwa rorobo na kwa nyoranga Maragobo no chire Ali club Aseji bendi chiaba kete chiale wako muziki Chibandi chiaba kere Unabago na waka aliga Oba kodere soda Lakini mama yeti ngate Yeti kuwege na kubugie gita Mama yeti piani they don't know Waka kasa mweli yonzombi Oko Tuna alire buya Mwanjo matake na aliga Oh ndoba kodere soda iga Oba Nampak nyonya soda ikan apa rabu? Wah luar apa mau apa muka toko poko? Oh muka kan ada orang orang ngasam Musa Oluwete. Musa Oluwete ni orang dengan umur na musik yonde. Oh yang buat toko poko kidogo, buat makum mengeri musik. Oh orang mager, buat makum mengeri musik kidogo. Noah cikur Rusia style ya ayo musik yang macam mata kerel. Oh isu kata kerel pun tuh ya Musa Oluwete. Buna chingero chilichia Migori Migori seko chiavo Migori superstar Na poku iwanga Mga mate kete po Sini nimbara wararo musikio yega Amo no musikio lia Mga mga ka Onzombi Uso kwa tekera na kinli Ndete kukulilike Ndete kukulilike Ndete kukulilike Ndete kukulilike

Kita tote gerre egitekio egitekio ke ye solo kita Ekio Amanje motegere bona abu oyina ro muhegirie gita moga koyo Musa Musa lwete Migori seko ne roba no muhegirie gita buna muhegirie gita moga koyo itore na kubwatera kabisa rende you know akaanza kuhegirie gita ubugichiko no akego ridima abantu abana muziki bona baba tebuka ki ena bona mura aturia gari mura nyue soda iga usodiyo monto ya maru stage Oro robo gati kita kiri na kukiyega, ona kukiyega, ona kukiyega. Ngangora, ngangora. Kai, mukaka, tamanya kubugiyegita. O mukaka buna tamanya kubugiyegita ika, tati gega hasi. Oya kaka tige hasi ka, hari kisumbu macam apa tengah ni? Kita dengan tebingan kiki apa tengah tige tega hasi? Lagi ni.